0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Company in Serre Sile Bukanga, the sitting of Vikanda Waluna Rusanga Bulukandua and Aminiti. Namintel Bunikando Sating Makino Naturan de Remena Cortorango, Ilestor, and Bukuni, I take taki, ni Naila Lakai, and mine a corturang and the Sanabambula Sara, Kina Corturanga, and Nambongi Vinaka, and Dindo Sambul Vinaka, and Tokini Corturanga.
2: Yeah, Lakasar, and Sambul Vinaka, Bulavinaka, mine Pamana Viti. Main kotilava di sambul lebih nak kena nanda ni sama tali cuma yang dua tali nampung ni warung bukan dendai tau nak kira lebih musuh di cuma dendai lebih kemungi nanda warung cuma yang na program gua lebih warung buka ni mai dengan tu gua nak gua na warung buka bicarabi sah tu gua nak buku tinggal ni ososo dan kita vital ngai so engkau vital tinggal yang na sana gua nak porturanga ke Aotearoa e Wellington. Yo bom vinakati ni rawan inda bisa mati tale en bom vinaka ni warumbu kende dai.
1: Vinaka oklando nang kita na makina singa ni mataka en baka dirting makina mai vanu nan rongi tiko ni timini Fiji ana kene timini South Africa go berto na soto soto ni marama.
2: Yo, din sarf Aku nak sorang tiko enna matai ni ruang nanggito enna sini mata kelani weekend enda santo bawa muri itu narakavi enda na kilatiko ni itu saat tiko boleh mai londa nama tadi mini South Africa enna tadi ni merama alamani mata ugo tu visiku awo gitu kan tapi kurang boleh so tu bukan telinga na nol tu bawa rau. En korturanga mainan tamai suba en nama bayi madawa en ken na baru tak itu nga nama tening gitu nebu kasa rohwa itiko en akai bisarnga ni waruingo en na National Stadium by Logal nama sotiki na kena nanda mata timi ni Fijana mata timi ni Merama nakilati kortura mata timi ni Fijana toa tiko mung gitu mai wateki Australia en kena tiko muna embaki tau tirto mai sota ki Samoa ki Tonga ena sota ni Oceania e vunga sarvira tongi to volta tinga ena mate ti mini lua ni merama tonga mai ku peti ko ena final ni super rugby women ta verto na mate ti mini warta te na mata wa costa oti io sa to sarmai na barra u ena lo mani mata ko ena sota ki Africa barita to ko Mike Leck na tahu juga waktu bulan di bawah tahun bulan Mei, enam lama ni masa wani dua orang boleh lihat nak sota ke Afrika, baleta atau tim Afrika ready tiba kuat ni, atau sudah kesalahan untuk gitu, atau si sota enam World Cup enam run World Cup Saudi, atau sota kita gagal untuk mati tim. Ah, rebe tiko kwa ni mata timi Afrika tiko ni ngoi nanda timi kukua sara lawre tukina ni rato talilu mina kato korto na forward rebe tiko kwa na gito mbaka wataki Amerika roso tiki na Afrika na vita na gula back south ya mada saoti rebe tukina kwa na nanda tukini gito kasa wande itaka tiko kwa ni na senga nina gitu raro virtu na nanda mati timu. Yo, na wawaru talinga tu sabaga dore tiku na nanda mati timu, ta tu wawaru talitunga mertu rawa tanaga katango makana rara melodal, ena singili uli wawaru isa ngangu. Yo, tutu roro mina talinga, nanda meru talitunga na lomani mada, nisa mai kali bagi tiku nanda uli wata uli tiku uli Fijana, Waka and Duaka, Kililu Talwa and Buturarani, Gitorakavi, one did be Manakornilava, Costa Tokina Matatimini, Marama, Yokalandi, and Arona, Bagavitaragor, Tunganga Tiko and Sotota, and Marama, when Islandi, Tunganga Talwa and Sotota, and if I know what I can Matatimi, Mana Super W, most really a Kiviti, to a thought of Vitaratal Tuna. Uklana kanta kanga da rawani da nana nama kikina kanda nitaka ni rawani na talave da ketale nondo tungito na nondo marama kana sotote ni mataka kando donu vikyo mnina na nonda ni rawani ngolea ni may nonda rawani ni lay sartar ni ngolea ni levito kudukla ni natalita kitalito kana gito plata ni vidu kumagitiu kena sotote ni waluguli na dins competition wakasa wede tuliko na wede talito kani sig mataka rawa talaga ni rawalian na lupa na marlay sarawa nonda gito na nonda marama kena sotote kena matatim ni Afrika kena singlibu ni mataka may lugar.
1: Then the Tuxarber Tony Timmy ni All Blacks, but the King of Thomas, Dotalan and Gito Namaki, Tico, Wakambota Matakale, ni Mataka?
2: Yo, Mataitigun or Tongito Namatimini All Blacks, and Laolaco Vagangito Avoki Africa, Vatico Nangito, where Tono Soda Tikina can be Clavo Africa, Gaivana Valtegon or Tulu and Vodur Africa. Tuan yang lebih bagus dari Amerika ni kau tu timi politik mana? Sama itu lebih bagus tu ikut tiga orang singa nama na mata timi ni All Blacks. Tapi orang sotek yang mata timi Thomas, ena lima sarang anak kalau kau ena mata kali lain ibu arwah itu, ni matak. Uklavi kau ni nanda rawan ini sarawa ena sky. New Zealand kena lebih bagus embassy kena sky. Kau ni mai nanda. Sen madala rawani ni na sarawa na channel na ba yo pai kali begitu ko na rai George Bau sana mai teuti ko ana gitu ni mataka starting lineup itu na number 2 enanduru o George Bau o berto na nomor 2 dorwo erto gitu tigo na mata tim ni All Blacks ana ila kola kuning gitu ko tukino timo di tab tab na wai buka kena ke amon na rawa ro Rauzin tiko, ena mata ini gitu, ni mata. Kali ini tiko na ubari tetokan na mata tim ni All Blacks akan begitu. Kau nak kata tiko ini Patrick Tipulotu, sa dua na mata tim ni tiko bina keserangan, kuartu baru tadi tunggu, kau sa dua tadi tali bata ngende-ngende, kau bombauta, ena basika, ena gitu. Ani mataka, mau muri tiko na nurto gitu tau banda bata ki France, Itali ki Ireland, kena beka to waritaka, bauta na dua sana gitu kokua. Tim ni Afrika, orto na tim ni Stamas, tim ni Shak, senga ni re tim rara, baleta e rangit tali tunga kina, bunga sana bira na Springboks, kokua sana. Na gito erdo waritaka. Waritaka toka na doni bivata blizi, Dave Rennie, na nona vose tiko, nona kazi waka tiko na timi, ni wambauta ni gito ngo, senga ni nangito roro virto na All Blacks. Mata itiko ni gito, nondoto gito wavo kima Afrika, wambauta tiko kwa nindua na gito kukua sara wambimbi, ni erdo na sanga tiko na Tukin rana, eh, Mas Thomas mother to make Cape Town lagi tunggu. Atau nasang orto, mertu natango maka, nanu to rara kartu rawatan gaga. Mertu na All Blacks ni sama yo ditunggu, visa na embaki. Na kena nasang tu ni mother itu na gitu awu kibango. Go na bi embaki dalang durmu minggu sa sotanga Springboks na All Blacks, Wallabies na. Go segai tahu ti visa na embaki, sangai mother tali na gitu awu kibango. Me ngolani tim ni All Blacks Africa dai sota ki to vidar kalam berning dai sota na volta ke bonua ka sa tiko na pagani ni virto na All Blacks ni rao virto na rota bina kan ngito ana sin mata ka tiko bina ki na non to ngito abo ki mai Africa ore to ni to level tini tiko na non ta dar poli pacifica era nangito tiko era ngito ni mataka vida tu tiko era starting lineup mana do kini tin kalima kerto una tiko en band sela reserve metono ke visu tiko ele karoni li mama
1: Bina kekelan dati ko ngayon na rakabi, dati ko na may lau, lebo tiko na ferfere ake na fichi-fichi ay, na buku ni bida tiko na timi ni rakabi na Pasifika, au ker-ker nga kare nga indo kina numu ni bang madala.
2: Iyo di na sara na kala ganda pa ko muri tiko may na bika tiko may Samoa na lomani ko na mga bitara bingo e dua sarana vulu ada sama itu kita lara kami mai tamu mohon bimbi kena kena liu tak itu kau tiko orto nala kapi sabo sena sabo rugby union mai warita kena prime minister ni maten tu Samoa ena nona dikita mai ena memai value taki lagu main nampak sahut sakai tiko kau di sini tali tak tiko kau nabi kartu warita wa wakadori tu nala kapi Samoa na lumoko ya nde senga nirtu wadaro vina katiku na urute itaimi sama ilutu tiku kina vua na iwata ngende ngende ni rakabi mai Samoa vwa mbibi na nurutu ungito wabu kitiku na manu Samoa enwe soto te vurvura timini sevens ni Samoa kina nona reide tiku ni wakasa senga tiku ni tosu na ngito ena nona rai sa mai parita katioko ni sa Asyik ni tali tegir tu nak lakukan pisah. Bos saya nak kata ni tu ada pisau, misalnya tu tali na sok-sok aku, misalnya bangun duri, merah di bawah kena lakukan pisah sama. Malah sahut di sana ikat di bawah kena mateng tu pisah sama ni. Asyik nak tali tu nak kait toko na nak lakukan pisah sama. Singa bukilu, kait warung buka, tak kait di bawah kita pisah sama. Serta buat tali ngamik kita sama. Entah na union ini lakukan pisah na sama rugby football ini. Nampun aku sahut tu. Na matambua sini rakabi mai Samoa arausantu ikaroro tu ni sa tuvi rau na vitokori ni vono Samoa kerna don gito kerna vikalap meru didi vaka na gito rakabi mai Samoa na mai tako sukina na World Rugby na mai varitaka na World Rugby na singa kana singa rua singa tolu sawati ni rtu sa nasanga me bagadur na vital no mero ni matata na itutuwa merawa ni ndavon de itale na ilago lako ni matatimi ni Samoa pon bibi na kerzi de bagina kito rakobi mai Samoa tar mai varita toka ir nando gito kirto kir nando ni bibo tabulidi ni ralle kata ki nande lago lako ge mai virte ki lebi mai tuba na Samoa rugby ni mai no World Rugby kasenga ni rto ge gito na matimi Samoa ena World Cup ni ambaki mai kana vunu er sa ninga ngo tikina era nita kani senga ni ado e lo no ya na vital noa karawa ni na loga e do ne wali mem paleta da kera di va kina raka bi mai samo e ngono ko pon bibi paten samba sik tu na lenga na maten tu wat kera sama i tu e rua na union ni raka bi ro sa di va ketigo na raka bi e ngono ko mai papo ni kini lenga pata talenga mbasi ketigo mai samo e mbasi ketalenga mai papo ni kini sa ro na mbaki ko na nono sa Asyik ngan ingat pakai tabel tiga yang na sotot ni World Rugby na Papua New Guinea Rugby ni. Enak sih ngan nokir mau vital latok ke Frank Pulitua na General Manager ni Oceania Rugby sama barat tiga ko ni sa tiga na pihon sakim enak vika itu dari metu wajar na Papua New Guinea Rugby ni kerja virtu bila kata metu tu beli stel maya na sotota ni rugby Eropa. Lain kapat tengah na ken na Lutaki, Garabi, Rakabi, Naken, Wakangataki, Nailawa, and those Sulimai, Kamani, may very, very, to get over a level. Those are my brother, me to Kina, yes, a lot of people of Italano, Kenneth Sak, Merawan in Wadru Milistal, Papua New Guinea, and Sotota, the World Rugby, me Rawan in a Vagitavi, and the Sotota, so, and the Kila, just on the way to be in you. Kartu sama ibu di mikti ku menang lulu dulu rosong kaba sang iti ku mertu dulu istal mai kita wul rak benang ono dari itu tiga rutu ku nonon di union ini na pasifika lengket tiga kita na vika membalet na kena luta king karabi tiga na rakabi ka dapat union itu ku ni rawa ni na lokai na kene wali merawa ni rau na tau logo tiga na non rau ving karabi membalet tira antau gitu rakabi mai sabo ke papun di
1: Tutaka, akini yang tertinga, akila ni bisa tiko na Luvenda, rongo ni bitir sa, kasi baki tertinga meralewa na bisa tiko na timi ni NPC, na buku ni soto soto ni NPC.
2: Iyo na NPC sa tiko tiko na mata sawoti maruta kisarangan ni daredir na bisa na nandangon, o retungo arto le bisa tiko na kita tiko na rua, arto sa kita tiko ko na sona timi ko ni Islandi. Mata soti au sarava toka na mata timi ni Otago gita tikina tosewa tamani dua sa ngitakanan ruang gita kapelanganan onta mata timi leku tok sar chiguna nonangito au saravatal tonga nangito ni Morikai Motikai mal and a team in North Harbour and a mother saoti sarib kotal tonga nambong in dona nona didiva ki polo dake na non rosoti ki counties Manukau to tok sar dona didi kukua didiva ki tinea me dok sar le tambaga na polo to sar chiguna nangito na dorvogo klando namba biti tiko number one we're na matatimini rua. Oh Samuel Atawake. Ngito tingo and na matatimini Wellington, Mada Sawati, ngito na matini ngito, ngito tiko na only two tunga ni duru sena prop, kena sota ki Hawks Bay, Abambote tikor tu sangole da kain gurna korni lada na matitimi ni Wellington ena sota ke na matitimi ni Okalandi ena singi matakop sa rital tunga na edana ni biu talitiko ni inang gitu talitiko ena matitimi ni Wellington ena singa ni mataka na bida talitiko na nontango ni urida tiko ni urto mbasi ka talitunga na edana rato emos tunggiri zurel tunia tama na timi ni kandis manakau batake isemwai o lele wasa halfback juga nama tim ini ni Okalandi Isaiah Armstrong Rogula nama tim ini Manawatu Heriti Hetet nama tim ini Bay of Plenty mana Smatele nama tim ini Canterbury orang itu kan nak bingko sarang itu kan bertrinio juga gitu ko Waikato kei Taranaki by the setere kita menyebal angito toka namba tini karo toka ya namba tatimi ni tarra toka sat na basa rabi retiko gai ndari tanga sali upalga na nombangone era wulingo e New Zealand sara tika umerambasi kada kia ure toka le ruaro tiko tani ya Michael tiko tani ngito tiko ya namba tatimi ni Waikato ure toka na ngito sanga sebaga dori tingo tambaka na polo ni ando na nona tizi za kia toka sara tiko total tunga na wing talnga tokaya virtu na Waikato vida tal tikorto ngito abu vital tunga ni we team tal so sa re bila ka sare tikuna nonra nonra ngito au wambo tentu na ngoni sala bina ka ni rawni rabuli sare tikina bagale wir na non tongo wo mi birto ngito tikuna nrua birto mai ngito tikuna so tongo ni NPC pedir to na lebi da tiko na ngone rangi tiko na mata tim ni tong er tong kito wa kita tunga go na NPC tim ni Samoa ka dona sotota kokowa sotota er sotar tunga kin lebu sarnga ble tir nga nang kito na NPC le tir nga bir rangi tiko tuna super rugby ra sotota main na be tim super rugby sautenya sar listal go na rugby tim na NPC ka dabaw ni wina ka chicken ni rawa ni re papas ki chumi ki na nontong ani er sa varita ki ra sarachunga en ngito er sa bagador chugo en NPC totok tal chunga da o banda to kana no gu na na maki chugo na no gu muri chugo na NPC ngo na pimada ti gu ti gu na mada sawati ure tal chugo na bogi kuwa di mataka singa tambu sarna rambagi kitu kina totok chugo na no ra kitu na da dorgo da ko mi bilak chugo na bi maten katu maten dolavera tanuitak ni rawa ni ratoma na sara chiku mena ngito chunga kwa na NPC rani rakadhimi saraya ni na nguwa rakadhimi saraya ni na nanda matitimi ni wanua rawa ni toma ni sara chiku na nanda toso na kena poka pina kata kitunga na nanda matitimi so bambimbi ya na viso sote so waita vituki na bambimbi na kena varu teki talitunga na World Cup na runundonu kwa sa World Cup
1: Avina kavale vo na itektaki na vukuni na lalkai mana korturanga en bongi vina kendai amberga ni mei zabu nondar vital nondo talmbeka na kani via barita kayo berongo tala noa en vukuni kena tautiko no uza zevata mai na korturanga na vizana singa sa utingo
2: io dona dona itutuku wikima mikium sage misotaba vandu dona kango ela dona do nando talo para pudi dani sono bonua e sing sucar ni lo revale sono bonua e bau u tau le usar terakin no de debata ra ir mantanga sa cuma ka cuma Wellington sarka sa u cinta ko cinta li mbaka na mbaki ra ge ri ni ni taso mai na uda devata na korturanga na batampatani ndra ki club biasa ni Island ke ngo na vakila chiko lutu chiko na batampatango sa bo tartar sui saraga ayo lako batu chinga na batampatai tumba lako batu chinga na batampatani ke na soso bagi chiko na ngo na ne pipo no sangai mer er tukina de viso taraki na vitala no batampata lako chingo da bagaimana ni cukup bikin website cukup bagaimana ni cukup di laut cara di seawian mesara ni pasir listal main raki kata-kata ya santana bagaimana itu nggak bagaimana ya nak kena main lutu cukup na udah sepata kau kata kau kita mana nak kita balik kau kita usah game sotam wan bongo sa dua tokan na italano ya Ukraine buka sarbir na non terhadap main South Island na sotawa sarbir cukup pagi lewung na kena lupa cukup na udah lewat kena sota lena biasa iya anis lanjego. Yo sa awal nu mengante na bau kami bau via ono toka virtual dia cincar toka mini cina kena lupa me lewat terbinak. Yo sa kua ya lupa mentangga mai sana taran taraila. Aral in datal lo ta tu ni sa bo ure de lo de vata ni lupu na kortura
1: to ka ba o je ki to wi o kalandi na mbatmbata le ni mbatmbata te Le kito yo kalande na levu ni batambata tare kito anga ituko ni maina no ni na bibia minus 5 we kito mai par moremo bate ke kumio au sapo go sabe na kamisana to bote talanga no se batambala te me yanga na fani minus 5
2: Jadi
1: sah, jadi sah, kan? Tukar nama tempat tali, tukar tarik kena bawa mata kanggo, tukar di tikuna kena sa debat tikuna frosty, so nara motokai sa aisar tunga na bintalan motokai na ililo. Ia binakapalebu na bimbolungo di mai na korturangan bung binakani kuasa wanita binakatian bukuninga rabita binamuni mazao, wike mundo baka bubale, na muni mazao sa tunggu matan, tapi nak sarvalebu.
2: Sarvalebu kalau ngaco nak

0: Tumortona, Malumitombo, Kenevo Kura, and Serena Ronto, Lucavitu, Abilitakimogosane, Chiavitocula, and Bongivanaka. And I see thing of weekend and a tini and a tolu sangabulu, Cavitu, Naminiti, and Bongivanaka, Nibarombuka, and I. Ya and the town was a mother number Tampatata Rikenda Oklasa Rona Mother, I'm going to get a Tarikenda Tico. What have we come to Mangrendo, Bakilavana?
1: Bakilasa Ranga. Kalama tekniko and dona degree. Sabi, yung kala may pa, kung tignan natin yung may papakura minus. Minus two. Kasang lili sarang ha.
0: Kitaw nang bongin ni singay niya, bongin ni bukilu, ali minus four sar. Yan na matakilili ya minus four sar. Koya sambo batang bata sar. Yo, nama tempat tanam bongi, nama kami lakukan kita tak ni kau sah siang sarang di bawah anda tiru tu nalu biang kami retau lagi bakar rau ni untuk wear tu untuk okangga sih dobi kat bawah anda jenis mani lima orang orang na orang nak loko dobi mani itu nak main retau basi. Aku sah siang sarang itu biang untuk na kamu sah mau bawah anda tiru tu meretau undur meretau barau tu nama tempat tanam.
1: Lo terang anak makumbung, tentu kau inau kerkere. Kintori kurin le drop teki awo moti kaya ni kurin ni buli na vidu na karloko. Ame takan donon tarot ko nana klasi. Bili blessed taki nana new classroom. Awo sabang ko bima mana on na siya ngay. Orin siya sa ngani rawa ni yanar na bima mani on.
0: Asa tukun virto awo nangay biura ni yay bola bola bengas ni buli mo tukun ni nindo na berya ni nikuwa. Ausa singraung ni banda cerita pun mata kena baru betul kita mandi nang kasih. Nang rakingo esen entabi allol tu mersabar tu nelu benda. Nalei bulu salamani rutu serang kabir tu entau ke? Abi mani bitu sertong ke induri? Mata serang ni kailir rutu entau pa uniform raung ke mengunti? Engko siang ngunti rawa. Saya kata nak kurti, dah ngunti rawa. Serang ngunti atau serang gelak kau ibuli. Anto nak kaur, orang itu kurtu tu nak tempat ni raki, ni nasinya ni kuah, na kuah tempat tanto tu minus ten, ya mai desert road, mandropehu ya na desert road, ya tempat tanto tu nama tak ni kuah minus ten, oh, Twizzle minus eight, topo. Wata ke tau marunoi minus 7 Auckland lebu na punoi Auckland area 1 degree se lower yo a lebu weekend na wete kutu ke kolandi and dayandra wata tu main namba tamba ta and a business singo ai ya ko ngaya.
1: Ya, minta sah. Tak karuni kenti binak serangga.
0: Gayil sana lah kamu tertelinga. Kena kena tumbu bata. Nambili ni
1: libu.
0: Elu kuni batu batai libu. Etarikat.
1: Ya, binak nama dah. Kau nana tur nanda refunde.
0: Kau nunggu jantung bonus. Demain dia bahana serkei suba. Apa tadi sertinya ni bikin untuk na. Biar kan itu warong tinggal main Mount Wellington. Nembong binak hendai with Sonia. Or Roberta, what the key George, Ron Wane, or Ben, what the key John, and the bully.